tamayo sangali madana de mina kolo samata me katunya na fehi bijamana modi ko foka masuri danya fe alabulo nana ni mine fereti ka masuri danya fe kirigi bi mine fidi kini kini kuma be fo atibila.